0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
7: happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu,
1: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderat FM dengan insert kesehatan. Kerabat moderator, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Dapat membantu meredakan nyeri sendi. Sifat antiinflamasi pada kunyit juga menjadikannya bahan alami yang berpotensi membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurkumin dapat meringankan gejala osteoartritis seperti nyeri dan kekakuan. Namun, kandungan kurkumin dalam air kunyit relatif kecil sehingga tidak bisa menggantikan pengobatan medis.

0: do talk.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later. Bye.

0: baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: bebaskan dirimu dari neraka dengan bersedekah. Jagalah dirimu dari api neraka, meskipun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan berucap ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderata Event dengan insert kesehatan. Kerabat moderator, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Dapat membantu meredakan nyeri sendi. Sifat antiinflamasi pada kunyit juga menjadikannya bahan alami yang berpotensi membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurkumin dapat meringankan gejala osteoartritis seperti nyeri dan kekakuan. Namun, kandungan kurkumin dalam air kunyit relatif kecil sehingga tidak bisa menggantikan pengobatan medis.

0: Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM. Hai, selamat pagi kerabat Moderato. Kak Aura, halo.
1: Halo, halo, halo kerabat Moderato. Gimana kabarnya kerabat Moderato? Mulutnya agak jauh ya.
0: Hari ini dirimu kayak itu loh, Kak. Kayak
1: kayak yalil yalil ya.
0: Pemeran itu penyihir yang baik sama si penyanyi Ariana Grande itu loh, Kak.
1: Bukan penyihir enggak sih, Kak? Mungkin dia perannya penyihir kali ya, tapi dia tuh selalu ngeprotek Ariana itu kan.
0: Iya, yang ibunya yang jadi Angelina Jolie. Tahu enggak filmnya? Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Soalnya bajunya kan hitam, panjang gitu, jubah-jubah gitu. Cantik ya, keren buat Moderato. Nah, kebersamaan udah dibuka di program Galeri Dangdut untuk edisi hari ini. Wow, ternyata kita udah sampai di 21 Mei 2026. Cepet banget ya waktunya berputar ya.
1: Iya, padahal waktu tanggal 1 tuh rasanya kayak masih akhir bulan tuh masih lama gak sih. Tiba-tiba udah tanggal 21 aja. Ini 20-an itu udah termasuk akhir bulan gak sih?
0: Iya, bener banget. Nah, makanya buat kerabat Moderato yang punya banyak hal terus harus dituntaskan di bulan ini, semangatnya mesti membara ya. Yeah. Biar makin semangat ditemani program Galeri Dangdut Radio Moderato FM. Mm-hmm. Nah, makanya untuk yang pengen ikutan, fokus aja di program yang satu ini, soalnya kebersamaan panjang, Kak. Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 2. Oh iya, Kak, untuk kuisnya nih, kita tuh masih ada gak sih seri-seri yang baru? Seri-seri gak tuh? Bahasanya apa sih? Kan kalau waktu yang pertama upload itu kan seri 1 ya.
0: Oh, atau, edisi.
1: Ya, edisi. Oh, edisi. Kita masih ada gak sih? Tinggal berapa edisi lagi gak sih, Kak, kita?
0: Kita tinggal berapa ya, Kak? Kemarin itu coba deh, Kak Aura, daripada tanya Kak Dian, coba buka Instagram Moderato, yuk bareng-bareng kita buka aja.
1: Oke, okay, tapi itu, yang penting hari ini tuh masih tersedia kesempatan buat kerabat Moderato gitu loh, Kak. Jadi buat mungkin kerabat Moderato yang di rumah, terlebih lagi utamanya yang di Madiun ya, Kak, yang belum pernah ikut atau belum beruntung di edisi-edisi sebelumnya, bisa ikut di edisi ini. Karena barangkali nanti di hari Jumat kita umumin dan barangkali nama akun kalian ada di situ gitu.
0: Oh, benar.
1: Ya kan?
0: Ini kayak edisi ke-10 ya,
1: edisi
0: yang terakhir. Nah, makanya buat kerabat Moderato kalau belum ikutan kuisnya, silakan follow dulu deh @radiomoderatofm nanti supaya bisa tahu postingan kuisnya. Masih ada 2 kali lagi. Tapi ini belum diumumkan, ada 3 edisi. Jadi ada 6 pemenang tambah 2 kali kuis lagi, 4 pemenang. Masih 10 pemenang yang dicari.
1: Wow, jadi tapi ya, Kak, tapi buat kerabat Moderato mungkin kayak masih bertanya-tanya, emang hadiahnya tuh sebesar apa sih kok terus-terusan digaungkan gitu. Nah, buat kerabat Moderato yang penasaran, kita spill tipis-tipis kali ya, Kak, ya.
0: Oke.
1: Jadi kerabat Moderato itu tuh hadiahnya tuh ada berbox-box, bertronton-tronton.
0: Banyak banget ya, Bang.
1: Too much ya.
0: Tapi itu kalau satu mobil bak itu ada. Soalnya kemarin kan tumpukannya sampai atas ya, satu mobil bak.
1: Iya. Sebenernya mobil bak itu tuh juga termasuk mobil tronton loh, Kak. Kalau yang lihat semut gimana? Aduh.
0: Oh, ya, juga sih ya.
1: Iya, agak garing tapi ya udah. Nah, buat kerabat Moderato yang mungkin kepo nih, mungkin kayak, nah nanti nih aku ikut hadiahnya apa aja sih, Mbak? Boleh gak sih, Kak, kita spill?
0: Boleh
1: ya. Jadi ada beberapa bungkus dari kopi Bintang 5. Iya, kita spill beberapa aja kan, karena nanti jadi surprise.
0: Minimal tuh 8 minimal.
1: Iya, minimal loh, kerabat Moderato, itu 8 itu bisa stok berapa bulan itu.
0: Dan itu yang packnya besar ya.
1: Iya. Okay. Terus habis itu ada gelas kaca lagi. Gelas kaca loh ini, kerabat Moderato.
0: Iya.
1: Dan itu jumlahnya juga banyak
0: minimal
1: gitu.
0: 8 juga.
1: Minimal 8 juga. Itu minimal. Terus habis itu ada baju, ada kaos, ada jaket, ada kalau mungkin kerabat Moderato lagi bulan-bulannya healing ya, habis ini kan Idul Adha mengumpul bersama kerabat. Terus ada yang mau mungkin di sela-sela perkumpulan itu mau healing-healing gitu, kita juga ada kacamata hitam, sunglass. Gitu loh Kak Dian. Jadi buat sekelabat moderato yang belum pernah ikutan atau belum beruntung di edisi-edisi Kuis Kopi Bintang 5 sebelum yang akan diumumkan hari Jumat nanti ya, bisa ikutan. Barangkali kalian hoki dan kalian yang dapet goodie bag-nya gitu.
0: Makanya buat cerabot moderator, silahkan ya yang mau ikutan kuis, boleh banget. Bisa langsung ke akun Instagram @radiomoderatorfm, nanti kasih komentar terbaiknya. Mention 3 temenmu untuk bisa ikutan kuis, sama jangan lupa like and story. Itu penting banget. Kira cuman nge-like aja gak komen ya gak bisa dapat. Komen aja gak nge-like gak bisa dapat. Harus semuanya syarat terpenuhi.
1: Gitu ya. Pokoknya syarat-syaratnya tuh gampang banget dan hadiahnya banyak banget gitu.
0: Benar. Jadi buat cerabot moderator buruan, kalau mau ikutan masih belum telat. Kita goyang lagi aja ya. Ada Syahiba Salva dengan informasi.

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Power geng, push.
2: Yuk, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicool baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Yes, kerabat moderator, nanti sebentar lagi Darboy Gang dengan Indonesia Bakoh bakal menemani. Tapi sebelumnya Kak Aura,
1: ya,
0: ada sesuatu, wah,
1: apa tuh?
0: Energinya jadi sangat-sangat positif ya. Dengerin suaramu tuh aku jadi happy loh. Iya, gitu loh Kak.
1: Jernih banget.
0: Duh, ketawa. Ulangi gimana Kak?
1: Ya, ayolah.
0: Kita akan ngomongin masalah penyebaran penyakit tuberkulosis di Kota Madiun, Kak.
1: Okay.
0: Ini menjadi perhatian serius pemerintah kota.
1: Mm-hmm.
0: Jadi hingga awal Mei 2026,
1: yeah,
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau mm-hmm. Dinkes PPKB Kota Madiun menemukan 343 kasus positif TBC.
1: Itu di Madiun?
0: Ya.
1: Wow.
0: Dari estimasi totalnya 1312 kasus yang diperkirakan ada di Kota Merdeka, Kak. Mm-hmm. Jumlah tersebut sebanyak 341 kasus merupakan TBC sensitif obat dan dua lainnya tergolong yang resisten obat.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebanyak 323 pasien kini sudah menjalani pengobatan, namun 4 penderita dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan penanganan medis. Dan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan pentingnya validitas data penanganan TBC supaya intervensi yang dilakukan pemerintah itu benar-benar tepat sasaran. Kalau menurut PLT nih ya, Pemkot bakal memperkuat langkah deteksi dini melalui screening massal menggunakan mobile X-ray serta pemeriksaan radiologi di RSUD Sugaten, begitu Kak.
1: Jadi kasusnya menurun ya, ya nggak sih? Atau naik malahan?
0: Kasusnya ini masih lumayan besar ya Kak, karena estimasinya total 1312 dan temuan yang positif itu 343 kasus. Harapannya nantinya bisa segera teratasi ya, apalagi dengan screening melakukannya dengan X-ray ini Kak.
1: Iya, semoga membantu buat mungkin kerabat moderato yang mungkin like TBC tuh gejalanya yang batuk-batuk itu nggak sih Kak?
0: Bisa.
1: Yang batuk-batuk kan?
0: Karena kan tergantungan Kak. TB itu macam-macam. Ada yang TB-nya menyerang getah bening, ada juga yang menyerang paru, seperti itu. Dan biasanya tuh kalau yang kasus-kasus yang aku tahu nih ya Kak, itu kayak dikasih minum obat yang selama 6 bulan tuh nggak boleh keputus sama sekali. Jadi everyday, nanti kalau keputus tuh mengulang lagi. Begitu.
1: Karena dulu temen ayahku itu pernah kena TBC Kak. Gitu. Dan itu waktu itu di kantor gitu. Dan gara-gara si temennya ayahku ini kena TBC, jadi satu kantor tuh kayak mending kamu libur dulu aja deh gitu. Biar kita bisa
0: diliburkan.
1: Iya, dan waktu itu aku berpikir, "Oh, emang Pak TBC tuh ternyata semenyeramkan itu gitu loh."
0: Gimana ya Kak, definisikannya harus diatasi secara spesifik lah. Karena obatnya tuh sebenarnya di puskesmas juga ada Kak, dan itu bisa dapat gratis juga kan, ada banyak ya jenis kayak asuransi kesehatan yang buat masyarakat, ada juga yang secara mandiri, macam-macam, dan itu bisa diberikan secara free kalau memang ada asuransinya, begitu. Makanya buat kerabat moderato jangan ragu untuk berobat ketika gejalanya sudah ada, atau mungkin akan kita kasih aja Kak gejala TB-nya ya, supaya kerabat moderato juga bisa
1: waspada gitu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati loh Kak Dian.
0: Iya benar banget, memang harus mencegah sih sebisa mungkin ya, kita menjalankan pola hidup yang sehat. Yang pertama tuh demam Kak, hilang timbul terutama di malam hari. Keringat berlebihan di malam hari, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, nafsu makan menurun, nyeri dada atau sesak nafas, tubuh terasa lelah dan lemah, begitu ya. Terus ada pembengkakan kelenjar getah bening, itu juga bisa terjadi kalau TB-nya TB kelenjar. Keponakanku pernah ngalami nih Kak.
1: Terus, getah bening tuh di mana di sini?
0: Yang pas keponakanku nih ya, di bagian telinga, tapi depannya telinga pas.
1: Oh
0: yang
1: sini atas, berarti.
0: Telinga atas bagian depan tuh sama kayak benjol gitu. Nah, kencing berdarah pada TB ginjal. Ternyata ginjal bisa kena TBC juga Kak. Ada juga nyeri punggung pada TBC tulang belakang, sama sakit kepala dan kejang bila TBC-nya terkena di otak. Ada sakit perut hebat kalau TBC-nya di usus. Begitu ya, dan gejala yang mungkin ditemukan pada penderita TBC, tapi untuk anak-anak nih ya, kerabat moderato, batuk yang berlangsungnya lebih dari 2-3 minggu, demamnya nggak kunjung turun lebih dari 2 minggu, berat badannya menurun, pertumbuhan anaknya terhambat, anak tuh kelihatan lemes, gampang capek, kurang aktif bermain, sama pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, gejala tidak membaik meskipun sudah diberikan antibiotik dan nutrisi itu memang harus segera konsultasi sama dokter ya untuk bisa dapat penanganan yang tepat.
1: Iya.
0: Dan meskipun kita nggak bisa berspekulasi, oh ini TB nggak ya, tapi kira-kira kalau misalkan udah ada benjolan yang kelihatan gitu ya kak,
1: langsung ciao ke dokter.
0: Yes.
1: Gitu. Karena bisa aja mungkin biasanya kayak aku nih bintitan nih.
0: Oh, ini gak sembuh-sembuh juga ya?
1: Iya gitu. Tapi setelah dicek ke dokter ternyata gak apa-apa, bintitan nanti dikompres pakai air anget gitu. Nah tapi maksudnya tuh waktu itu aku berpikir nih, aduh ini kok gak hilang-hilang gitu ya. Begitu juga buat kerabat moderato, kalau lagi ada benjolan di mana tadi kak? Di
0: getah bening, area iya,
1: iya,
0: depan telinga.
1: Iya gitu.
0: Itu juga bisa menunjukkan ya.
1: Iya, walaupun moderato kecil, segeralah ciao ke dokter terdekat gitu, iya, untuk periksa. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ya, gitu. Kerabat moderato ya. Biar apa? Biar semakin sehat. Karena kesadaran akan kesehatan itu memang harus dimulai dari diri kita.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Kita goyang lagi aja ya, Kak.
1: Yuk.

0: Bebaskan dirimu dari neraka dengan bersedekah. Jagalah dirimu dari api neraka, meskipun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan berucap ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
2: 107.2 Kidderminster Weather. Modern Rock.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
8: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
8: No, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breath Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tis, Tisa,
8: I call you later, bye.
7: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
8: Hai,

0: Kerabat moderator Vita Alfia menanggung rindu itu emang gak enak banget. Rindu itu ada kepanjangannya. Kak Ura apa? Kak Ura Rin. Aku udah dapet loh kak. Ayo kak, semuanya.
1: Rin. Yang berkaitan sama hari ini gak sih kak?
0: Hari apapun boleh sih, tapi kalau Rin itu rintihan hati yang tak bisa lagi dibendung.
1: Duhai kasihku, cepatlah pulang.
0: Asik, dia tuh mikir banget loh rambut moderator kalau dikasih kepanjangan. Itu yeah. Sebenarnya ahlinya dan ahlinya ahli intinya inti tuh Kak Lida yang gitu. Piawai. Oh, ya.
1: Tadi waktu aku bilang duhai kasihku, karena Kak Lida mungkin agak masuk nih.
0: Oke, bagus kak. Nilainya berapa ya kak Lida? Kira-kira 8,7, 8,9? Atau
1: 1000 dibagi 10?
0: Oh, ya mungkin yang terakhir tadi.
1: Iya.
0: Bagi kerabat moderator udah pada makan siang belum?
1: Kalau kerabat moderator kayaknya udah makan siang nih kak, jam segini.
0: Iya, apa?
1: Yang belum makan siang kak Dian, karena bekalnya ketinggalan di motor.
0: Ngajakin aku makan siang nggak? Nanti aku akan sekaligus mengajak Kak Lida dan Kak Aura juga sih. Kalau iya, yuk untuk berangkat. Kayak kemarin ya, Kak Lida.
1: Apa?
0: Kan diajak, itu kemarin aku pamit sama dirimu tuh diajakin Kak Aikal kan. Makan siang gitu. Sebenarnya yang ngajak diriku, karena dia sudah membantu pekerjaanku gitu loh Kak.
1: Oh iya.
0: Makanya aku mau ngajakin Kak Aikal sama Kak Lida, makan yuk, makan kak, cari makan yuk, gitu, keluar. Udah disiapin nih duitnya. Terus pas mau udahan, Kak Lida, aku bayar, aku intinya Kak Lida yang payment lah, mau bayar lah. Tapi setelah Kak Lida mau itu, terus si Ikul nih merasa sebagai laki-laki, aku mbak, insya Allah rezekiku enak. terus aku ngomong gini, padahal tuh yang ngajakin di sini aku, yang udah siapin duitnya. Tapi ketika temanku menawarkan untuk aku mbak dan dia cowok, ya udah deh, cowok aja, silakan. Gitu ceritanya kak.
1: Berarti dalam hati juga
0: alhamdulillah.
1: Ya. Tapi juga jangan lupa untuk mendoakan semoga rezekinya Kak Iko tambah
0: lancar.
1: Amin. Ya, gitu ya Kak Iko. Lihat siaran hari ini.
0: Kok melihat
1: sih? Mendengar. Aduh.
0: Dengarkan enggak? Kayak suara hati itu harus didengerin.
1: Iya. Itu intuisi enggak sih? Atau apa sih namanya, Kak?
0: Nyanyi dong kalau intuisi itu nyanyikan enggak? Intuisiku.
1: Itu lagu siapa sih, Kak?
0: Selalu kembali kepadamu.
1: Kak, tapi ngomong-ngomong soal intuisi, ini kan aku enggak hafal ya. Bisa gak sih kalau aku nyanyi lagu yang lain?
0: Boleh, silakan aja.
1: Di gebok bir, nang ning nong, nang ning nong.
0: Pat gulipat
1: Bandung dis.
0: Mustafa, gila.
1: Lagi nih.
0: Aura padahal biasanya suaranya bagus.
1: Emang disengaja ya, supaya berkesan aja gitu.
0: Iya, berkesan nggak bisa nyanyi padahal suaranya aslinya bagus banget. Padahal Kak Lida tadi udah siapin sawer 50.000.
1: Masa sih?
0: Suaranya bagus. Ya paling tidak tadi ya 11-12 dengan suaraku. Jadinya sawernya disembunyiin.
1: Tapi aku dulu waktu SD tuh aku pernah nyanyiin itu tau Kak.
0: Apa? Gimana Mujair?
1: Iya, dulu kan di Car Free Day yang dulu tuh masih di Jalan Pahlawan itu kan ada panggung.
0: Oh, dirimu nyanyi di situ.
1: Iya, dirimu nyanyi itu. Enggak, maju sendiri.
0: Kayak nyumbang gitu ya. Nyumbang
1: iya, aku. dan asik sendiri gitu loh, Kak. Aku tuh asik sendiri dan aku kayak gitu. Jadi
0: yes.
1: First impression Kak Dian waktu melihatku mungkin kayak dengan suaraku yang seperti ini, apa yang Kak Dian rasakan? Kayaknya ini orang kayak gini deh gitu. Kalau Kak Dian gimana? Dan mendengar suaraku yang seperti
0: yang
1: ini.
0: Yang mana? Yang nang ningnung.
1: Bukan. Yang waktu awal aku kesini.
0: Oh.
1: Dan aku ngobrol sama Kak Dian, tapi tanpa melihat look-ku ya.
0: tanpa melihat lo.
1: Jadi kayak mendengar suaraku itu, terus Kak Dian terbayang apa di pikiranmu?
0: Ini
1: Kak?
0: Anak kuliahan nih.
1: Apa?
0: Ini anak kuliahan nih, emang bener kan dirimu anak kuliahan? Itu kan tepat deh jawabannya. Ini anak kuliahan nih.
1: Tapi ada tapinya ya waktu itu?
0: Enggak.
1: Oh berarti sepositif itu ya?
0: Cuman ibarat kasus tuh hard case gitu ya, kayaknya ribet dengan yang itu kak, yang perizinan-perizinan.
1: Oke.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya yang mau aku bahas di sini adalah
0: apa?
1: Yang sebenarnya mau aku bahas di sini adalah sebelum teman-teman aku mengenal aku kayak, oh ternyata aku nih orangnya agak-agak gila ya gitu. Sebelum teman-teman aku mengenal dengan kepribadianku yang seperti itu, mereka itu kayak, oh, kayaknya Aura nih orangnya diam terus gitu loh kak. Karena aku tuh mungkin karena suaraku mungkin menurut mereka nggak fals kalau ngomong atau gimana gitu, tapi sebenarnya aku tidak terstruktur itu pergerakannya gitu loh kak. Maksudnya contohnya waktu dulu di CFD itu, waktu di Car Free Day aku tiba-tiba gitu. Nyanyi iya.
0: Tapi
1: itu joget-joget sendiri gitu loh.
0: Pengamatinya dari video kak, jadi dari video tuh diri gue sama Kak Lida, kak ini calon anak manjang kayaknya kok galak ya gitu. Karena tatapannya, karena si Kak Aura ini kan model ya, kerabat moderator, dan dituntut untuk bisa memberikan ekspresi di depan kamera. Ekspresinya tuh fierce tuh yang galak-galak gitu loh. Terus wajahnya tuh matanya ngeliat ke kamera yang fierce gitu. Makanya ini Kak, jangan-jangan anaknya galak Kak. Ternyata ya
1: gila juga ya.
0: Ya gitu deh.
1: Random
0: gitu
1: juga. Jadi yes, gitulah.
0: Kayak gitulah. Nah, ngomongin masalah apapun yang kita bicarakan tadi, ujung-ujungnya kita tuh memang pasang umpan.
1: Pasang umpan?
0: Nah, buat kerabat moderator supaya
1: ikut kuis.
0: Ya, benar banget. Ikut kuis Kopi Bintang 5 karena besok akan diumumkan.
1: Iya.
0: Jadi langsung aja ke Instagram @radiomoderatorfm berikan komentarnya, jangan lupa like, share, story.
1: Jangan lupa lagi kerabat moderator, khusus buat besok ada hadiah spesial.
0: 6 besok hadiah, pemenangnya 6
1: yang hadiah, kita. Khusus yang ikutan hari ini dan diumumin besok tuh ada hadiah spesial.
0: Apa itu?
1: Hadiah spesialnya dipeluk lagi.
0: Maksud? Mana? Dipeluk kita... Iya, pakai stiker. Eh, by the way, besok jam 1 ada cowok ganteng yang akan kencan sama diriku.
1: Iya, cowoknya DJ, Kak.
0: Kak Aura ikut kencan juga enggak?
1: Kalau kita kan kencan bertiga ya, Kak ya.
0: Iya, bener.
1: Jadi ya pasti kita ikut kencan karena kita hostnya ya. Hostnya sangat-sangat
0: ada Kak Salma juga besok, tapi Kak Lida kan enggak masuk. Jadi Kak Lida enggak ngelihat DJ cakep.
1: Iya, kita tapi aja. Kak, tapi kalau lihat yang seger-seger
0: masuk aja
1: gitu. Pokoknya dijamin menyegarkan mata semuanya.
0: Ini kerabat moderator kalau penasaran ya, di media sosial Radio Moderator Instagram itu ada DJ yang lagi happening, lagi viral.
1: Namanya siapa kak namanya?
0: DJ apa sih nama panggungnya?
1: DJ Dois.
0: Dois. Nah, nama panggungnya itu ya Dois. Besok kita akan ngobrol sama si DJ yang menginspirasi anak muda untuk melakukan kebaikan. Yeah. Karena dia baru saja melakukan kebaikan itu di Ramadan dan ternyata Allah membukakan jalan untuk diliput sama Radio Mudrat itu sekarang gitu. Ya itulah Kak. Berbuat baik itu kita enggak pernah tahu ya. Maksudnya respon dari masyarakat seperti apa gitu kan. Nah, ini banyak media yang meliput dia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi hari ini kita spill tipis-tipis obrolan kita besok ya. Jadi ya kita pokoknya besok tuh seru-seruan gitu. Dan karena kita tuh terinspirasi karena berkat apa sih Kak?
0: Kebaikannya
1: dia.
0: Kebaikannya bersama teman-teman. Jadi itu ada komunitasnya Kak ternyata.
1: Iya, jadi besok kita akan mengobrolkan seputar itu dan tentunya akan seru, menyegarkan telinga, mata juga. Kita udah pasti menyegarkan mata, cakep banget. Yes, pokoknya gitulah. Kenapa tuh
0: suaranya laki ya? Karena dia memang laki-laki.
1: Laki
0: gitu.
1: Oke. Laki gitu.
0: Kak, kita kasih umpan dulu ya buat kerabat moderator.
1: Yuk, kita kasih umpan.
0: Umpan cinta.
1: Umpan cinta.
0: Sama Thomas Jordi, Ayla Aji sama Romy Shalasha. Harus itu ngomongnya.
1: Oh gitu ya.
0: Shalasha. Langsung yuk.
1: Yuk.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kerebut Mundurata, terima kasih sudah selalu setia menikmati program Galeri Dangdut dari Radio Mundurata.
1: Iya, betul banget. Nggak, aku mau bilang bener betul. Ya, betul ya. Ya. Nah, gak kerasa ya Kak Dian, kerabat moderato, ini udah mau jam 2 yang menandakan kalau pencahan kita hari ini akan segera berakhir.
0: Betul Kak.
1: Gitu nah,
0: besok
1: Kak
0: sesuai
1: Dian.
0: Janji ya Kak.
1: Iya, besok kita akan ada guest star.
0: Nice
1: DJ dong. Jadi buat kerabat moderato yang sebelumnya nih, oh DJ Dois itu yang kemarin iya betul
0: viral di TikTok sama di Instagram.
1: Iya, jadi buat kerabat moderato yang kemarin FYP-nya dipenuhi dengan, bukan dipenuhi ya, pernah dilewatin sama postingannya Radio Moderato tentang DJ Dois ini yang keliling kota Madiun dengan menyuarakan musik DJ gitu Kak. Dimana itu tuh sangat unik dan juga seru banget. Jadi besok kita akan ngobrol seru-seruan lebih lanjut sama DJ Dois. Gitulah Kak Rebat Moderato.
0: Besok ya. And finally I'm Dian Ratna.
1: Aku Aura.
0: Pamit undur diri.
1: Bye-bye.

Rambut Moderato, inilah Hold Me in the Dark, sebuah karya baru yang diluncurkan oleh Mal Smith. Mal Smith memperkenalkan single Hold Me in the Dark sebagai bagian dari album debutnya yang akan segera dilepaskan. Tembang ini memiliki makna personal tentang musik sebagai tempat pelarian yang aman ketika menghadapi masa sulit di masa kecilnya. Dalam proses pengerjaannya, Miles dibantu oleh produser ternama dan sempat mendapatkan saran berharga dari Ed Sheeran mengenai kejujuran dalam berkarya. Okay, tanpa harus menunggu lama, mari kita nikmati aja cuplikan single Hold Me in the Dark. Pastikan ketemu sama versi lengkapnya dalam program Espresso. Setiap hari akan menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian satu pack berhadiah satu buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power, geng! Push!
2: Dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later. Bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Keluarkan dirimu dari neraka dengan bersedekah. Jagalah dirimu dari api neraka, meskipun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan berucap ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kerabat Moderator, inilah Hold Me in the Dark, sebuah karya baru yang diluncurkan oleh Miles Smith. Miles Smith memperkenalkan single Hold Me in the Dark sebagai bagian dari album debutnya yang akan segera dilepaskan. Tembang ini memiliki makna personal tentang musik sebagai tempat pelarian yang aman ketika menghadapi masa sulit di masa kecilnya. Dalam proses pengerjaannya, Miles dibantu oleh produser ternama dan sempat mendapatkan saran berharga dari Ed Sheeran mengenai kejujuran dalam berkarya. Okay, tanpa harus menunggu lama, mari kita nikmati aja cuplikan single Hold Me in the Dark. Pastikan ketemu sama versi lengkapnya dalam program Espresso. Setiap hari akan menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Cloveria dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Power Gang Push!
2: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
6: Sit the mood feels good.
5: Choco Drink
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
2: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
2: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mitos atau ke fakta?
1: Daging kurban harus langsung dimasak habis hari itu juga. Itu mitos. Faktanya, daging kurban boleh disimpan untuk dimasak di lain waktu, apalagi sekarang sudah ada kulkas dan freezer yang membantu penyimpanan lebih aman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: menyelamatkan dirimu dari neraka dengan bersedekah. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan berucap ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.

bawa donatur bank dengan insert kesehatan. Kerabat moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Dapat membantu meredakan nyeri sendi. Sifat antiinflamasi pada kunyit juga menjadikannya bahan alami yang berpotensi membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurkumin dapat meringankan gejala osteoartritis seperti nyeri dan kekakuan. Namun, kandungan kurkumin dalam air kunyit relatif kecil sehingga tidak bisa menggantikan pengobatan medis. Moderato.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Daging kurban harus langsung dimasak habis hari itu juga. Itu mitos. Faktanya, daging kurban boleh disimpan untuk dimasak di lain waktu, apalagi sekarang sudah ada kulkas dan freezer yang membantu penyimpanan lebih aman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: 모두 다
1: dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
1: Semoga sakinah leh. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

0: Laboratorium dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang hindari mengenakan alas kaki basah. Tak jarang, hujan yang turun terus-menerus memaksa orang-orang untuk mengenakan alas kaki basah saat bepergian. Ternyata, hal ini sangat tidak dianjurkan karena bisa memicu berbagai macam penyakit kaki, mulai dari jamur, kutu air, hingga trench foot.

0: do that.
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mams tahu.
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!
8: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Bang.
1: Apa?
0: Jangan kepala mu cunggu.
1: Yo pacarku lo.
0: Pacarmu.
1: Yo.
0: Nanti.
1: Sen pak mobil putih mau.
0: Yo.
1: Sen dada yang mau.
0: Nanti.
1: Sen mobil putih dada yang mau.
0: Ayo sen di.
1: Iki lo bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Jo, seleramu yang tuwek.
0: Gila nih. Yo, aku cinta kamu
1: kowe. Oh, gedak ngono iki. Katon
3: gaya. Eh, sing mbok syuting mung iki ya sing kok buru-buru. Iki.
1: Sing mlayu kok ana yo iki aku.
3: Iki. Yo. Mek gur kene iki sepake.
1: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak syuting aku ya sing dhewe.
1: Eh, ere. Kok gedeng ya syuting gede kowe. Hei. Hei. Ya sing iki ya. Syuting iki lho.

0: 모두 다
1: dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat

0: UMKM kayak kita dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM.
3: Saya akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
4: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
5: Kebobolan? Mens tahu?
4: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
4: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
4: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
5: seperti kita-kita.
4: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
3: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya sendiri. Itu mitos. Faktanya, justru diperbolehkan makan sebagian daging kurban sendiri. Bahkan, dianjurkan untuk berbagi, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, dan sebagian diberikan kepada kerabat atau tetangga.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.